0: Ingo? Eh, ningoma. Na nangunga mu phrase jo nin.
1: Ngunga mu
0: phrase. Eh. Jo. Eh. Na fafar ni nin.
1: Jo fafar.
0: Eh. Na mwenye anapiga ngunga njiba na mwita nani?
1: Fafari.
0: Eh, voilà, mpige kwa mikono. Ah, voilà. Mwache kushificha marido. Sema nona gisi noblesse iko tayari. Ati mbele. Aseba zazi yetu balikuwa kana na bana olie ya telefone bana piga mungome. Voilà. Bana piga tamtamu kiju na biko na anose nouvelle, bonne nouvelle na ile ya mobile. Si ndio? Mnasikia? Ngosalimia noblesse.
2: Salimia mama jina lake Emmy. Nasalimia papa jina lake Sergio. Nasalimia yomba jina lake Roshi. Nasalimia tati jina lake Jiani. Nasalimia mama dada jina lake Jiani. Nasalimia La nene. Na salmia.
0: Wa mwisho
2: na salmia milionere na
0: sindo. Unafaa biedi. Useme jina yako tena nani?
2: Noblesse.
0: Mtoto wa mzuri sana. Anayejua mambo.
3: Voilà.
0: Mtoto wa Serge. Na mama njo nani? Njo Eme. Voilà, utabasalimia. Na mimi nazala noblesse. Sema merci.
2: Merci.
0: Voilà, soku lukalebu na wali sona mbere valer. Na lebla wa mutanga. Voilà, koma? Mufunge le mlang. Koma? Koma? Uko bie. Wenjo nani? Bernard. Sawa, ngotoneshe mfano kusalimia. Nasalimia mama.
2: Nasalimia mama. Jina lake baba. Nasalimia papa jina lake. Papa David.
0: Na milionaire.
2: Nasalimia papa leki.
0: Wa mwisho
2: nasalimia
0: marafiki yako
2: na rafiki yangu wote
0: kwa Radio Mont. Voilà. Bernard, uko bien? Istu Bina file. Voilà, tunakupatia matabisi yale blau wa mtanga na sukulu karebu na wali sana mbele pale. Wende bie. Voilà, anze za kiliba yaye. Sawa, nyanyua kana.

0: Voilà, comment? Général Konan.
1: Rafael.
0: Konunwa.
1: Kambari.
0: Ngambogan.
1: Kwenye masomo.
0: Sawa, ngotoleshe mfano kusalimia.
1: Nasalimia mama jina lake Emi. Nasalimia papa jina lake Serge. Nasalimia tati jina lake Juliet. Nasalimia sokulu. Nasalimia dada jina lake Vivian. Nasalimia yomba jina lake Rosh. Nasalimia kaka jina lake Christian. Nasalimia papa leki jina lake Fabrice. Nasalimia Shanga jina lake Desange. Nasalimia shanga jina lake Sifu. Nasalimia dada jina lake Nini. Wa mwisho nasalimia rafiki yangu Davradi Mutembebe.
0: Voilà, tunakupatia matabishi ya leblo mtsanga na sokulu kalebu. Unasema nini? Voilà, mnakuwa nafunga ile mlango. Unasema nini?
1: Merci.
0: Uende bien. Na huyu Pierre aende pale. Pierre kuya huko. Pierre anja pala, comment?
2: Bien.
0: Uko bien?
2: Oui.
0: Jina lako nani?
2: Clemence.
0: Sawa. Anja nyanyua kwa kanda Rodriguez.